Tubanga kaya byanga bitwaga tuino bikolanga kasavu kanyama kasavu kanyama. Ninga akayimba akali akamlangira bitano 10 na nya. Na kugamba oyo mujamulira guno mwaka mulangira bitano 10 na nya shiwa kuwena shiwa kushaga. Lwaki sikawiriza akabantu bali egobero abantu bali mukono nikawiriza akabantu bali mitiana mwe namwe bali kubera mu kutwala progress mu program nunje yedembe ekintu bwe kitendo bwe kitambula bwe kitambula mbagala nyinyi dadala. Hey oh yo wakatuwe yongire yobwetuti kituwe yongire yobwetuti walero umanyisebu ububa buzeko otandike kula bikanga tu ndoza chetuba tukola obenga wabuzi wabibuzo vyo ulabutia chitambule chitambuli lao obenga obaddamu ebibuzo bilibia guwao yes kati obenga oina kubanga hey munange mubuze mutambule no kumanya biki byolina okukola okubanga owangalira ku luguudo ekyo kyekijja okulabikanga kisingako kyekijja okulabikanga kisingako kyenyinza okugamba kale nenga ojja kubanga obuuza ekibuuzo ng'oyita ku noti nya emu nya ttaano nya ssatu mukaaga mwenda musanvu nya noti musanvu nana musanvu ana mubiri nsanvu musatu asatu munaana naye noti musanvu noti nya mwenda musanvu ssatu ziro ziro ziro tulabike nga tutambulirawo ate naawe asindika meseji kitegeeza byonna bigenda kubanga bisomwa buterevu nnyo nnyini ddala wano ku lwogula simba empologoma ennungi ey'eddembe ekyenyinza okukakasa n'okugamba kyenyinza okukakasa n'okugamba awo wennyini we tulina okubanga tutambulira. Aha. Nagambia tia unagami ntino salongo kumukutu kwa lupogula simi mplogo menuji edembe nagama ntino ndabida konyo walukulogula simba mplogo menuji edembe kunda kuzume zino enyea nagama ndabida konyo chairman.